Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Okay, teman Produa, masih barengan sama Kiki ya di pada pagi hari ini. Dan sekarang kita udah ada di Hits in the Morning, teman Produa. Tentunya seperti biasa kita buka dengan lagu pilihan kamu ya, teman Produa. So, di pagi hari ini ada 3 buah lagu yang bisa banget kalian request, teman Produa, atau kalian vote ya. Ini lagunya datang dari salah satu penyanyi ya, yang pastinya udah familiar nih teman-teman Produa. Kiki yakin ya, ini ada lagu dari Jazz.

Okay, so di pagi hari ini ya teman Pro 2, lagu pilihan kamu ada 3 buah lagu dari jazz, yaitu ada Dia, ada Jenuh, dan juga Kasmaran ya. Itu tadi 3 lagu yang bisa banget kalian vote, langsung aja meluncur ke Instagram kita ya, terutama di @rri_pro2sintang. Teman Pro 2 boleh banget juga kalau mau via WhatsApp kita ya di 0857-5000-4741, atau komen-komen juga nih di aplikasi RRI Digital kalian. Kalian mau diputerin lagu yang mana? Dia, Jenuh, atau Kasmaran? Nantinya lagu dengan votingan terbanyak yang bakal Kiki puterin ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Oke, dan seperti biasa ya, sambil Kiki memberikan waktu nih buat kalian teman-teman Pro 2 join di pagi hari ini, baik via Instagram, via WhatsApp, maupun aplikasi RRI Digital, kita bahas dikit lah ya tentang jazz ini. Jadi jazz ini bernama lengkap Aziz Hayat ya, yang dikenal dengan nama panggung jazz tadi. Dan dia ini lahir di tanggal 5 Maret tahun 93 ya teman Pro 2, 1993. Dan merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Brunei Darussalam ya teman Pro 2. Dan pria asal Brunei Darussalam ini merilis single berjudul Dari Mata ya di tahun 2016 yang diterima dengan baik juga di industri musik Indonesia. Nah, kalau lagu jazz yang itu pastinya udah familiar lah ya teman Pro 2, udah enggak asing lah ya lagu Dari Mata ini. Okay, dan kita ngebahas sedikit ya teman Pro 2 tentang gimana kehidupan dan perjalanan karir jazz. Jadi dikatakan sebelum serius menekuni bidang musik ini, jazz itu pernah pengen banget katanya jadi pemain sepak bola nih ya. Dan dulu Jazz bahkan serius menekuni sepak bola hingga bergabung dalam timnas U16 Brunei Darussalam dan pernah ikut turnamen juga di Thailand ya pada tahun 2007. Wah, keren banget ya. Dan sepak bola memang dunia yang dia fokuskan ketika masih remaja. Dan saking cintanya nih dengan sepak bola nih, dikatakan Jazz juga rajin banget untuk berlatih ya supaya dia bisa jadi atlet sepak bola profesional. Sedangkan untuk dunia musik sendiri di kala itu ya teman Pro 2, dikatakan jazz ini masih nganggap kayak ya hiburan aja. Sampai akhirnya dia ini mulai mengenal musik R&B yang mengubah impiannya. Dan karir jazz juga dimulai dengan menjadi penyanyi di acara pernikahan ya. Dikatakan dia mulai aktif menulis dan merekam lagu juga. Dan salah satu lagu ciptaannya, I Stalk Your Profile, ini disebarluaskan lewat situs berbagai video YouTube ya teman Pro 2. Jadi Jazz ngerilis lagu ciptaannya ini di YouTube, dan berkat video itu ya teman Pro 2, Jazz ini diminta tampil di Anugerah Planet Music atau APM di tahun 2013. Nah, APM sendiri adalah acara penghargaan untuk musisi di negara rumpun Melayu kayak Indonesia, Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam tentunya. Nah, jadi sejak penampilannya di APM ini tadi nih teman Pro 2, yang bikin bakat nyanyi jazz ini mulai diketahui oleh khalayak luas ya. Kemudian perusahaan rekaman atau label rekaman ya teman Pro 2. Aduh, banyak typonya deh pagi hari ini. Okay, jadi label rekaman Sony Music Indonesia ya kemudian merekrut Jazz ini. Setelah mendapat kontrak rekaman, Jazz tentunya ya bahagia dong. Tapi ternyata kebahagiaan tersebut terusik kabar duka nih teman Pro 2. Jadi nenek Jazz ini dikatakan meninggal gak lama setelah penampilannya di APM itu. Dan sepeninggal neneknya, Jazz ini mulai
gamang gitu ya, mulai bingung gitu harus ngelakuin apa. Semangat nyanyinya pun sempat mendadak terhenti nih teman pro 2. Tapi ya life must go on kan, hidup harus tetap berjalan. Jess kemudian memutuskan untuk pindah gitu ya ke Jakarta dan melanjutkan impiannya menjadi penyanyi. Ih, keren banget ya kisah perjalanan Jess ini ya teman pro 2, walaupun sempat ngedown ya, sempat memasuki fase low gitu ya setelah sepeninggal neneknya ya, karena dikatakan juga Jess ini waktu kecilnya itu dibesarkan sama neneknya gitu teman pro 2, jadi deket gitu. Jadi ya wajar lah ya kalau memang merasa terpukul sepeninggal neneknya.

Lagu pilihan kamu di pagi hari ini ya, kalau dari hasil votingan di Instagram, kemudian di WhatsApp juga ya teman Pro 2, dari 3 lagu tadi ada Dia, Jenu dan juga Kasmaran ya. Ini lagu terbanyak votingannya jatuh ke lagu Kasmaran ternyata. Oke deh, langsung aja bakal Kiki putarkan lagunya ke ruang dengar kamu. Dan selain ini teman Pro 2, Kiki juga tentunya masih bakal temani kamu ya, bakal hadir tips pagi ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk

murahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. Yono, tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One?

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita di tips pagi di hari ini. By the way, teman Pro 2, gimana Jumat paginya ini ya? Aduh, di Jumat yang gloomy banget rasanya ya. Apalagi buat kalian yang pada long weekend gitu ya, lagi pada libur. Terus cuacanya adem-adem, hujan gini, kayak aduh enaknya rebahan gak sih? Aduh, jadi pengen ikutan rebahan deh. Aduh, emang cuacanya nih kayak mendukung banget ya buat lele-lele. Tapi gak bisa nih, karena Kiki tentunya masih temani kamu dong ya, teman Pro 2 Adis pada pagi hari ini. Dan di tips pagi nih, Kiki mau bagiin info ke ruang ler kamu ya. Berhubung ini juga long weekend dan ya ini udah weekend juga ya, teman Pro 2. Ini ada 5 cara cerdas untuk mengelola keuangan di akhir pekan. Oke, jadi mengutip dari laman website kita masih ya, teman Pro 2 di rri.co.id. Bagi banyak keluarga muda, akhir pekan itu biasanya menjadi waktu yang sakralnya untuk melepas penat setelah sepekan bekerja. Tapi fenomena weekend spending nih, teman Pro 2, yang sekarang mungkin lagi marak ya, ini yang gak kontrol itu seringkali bisa memicu penyesalan di minggu berikutnya, apalagi di hari Senin gitu ya. Dan mengatur anggaran rekreasi tanpa mengurangi kualitas momen bersama ini menjadi kunci utamanya. So, melansir dari sumber lainnya juga, teman Pro 2, ada nih beberapa tips yang bisa banget membantu keluarga muda atau siapapun kamu deh untuk mengatur uang dengan lebih bijak ketika akhir pekan ya, biar gak weekend spendingnya tuh gak terlena gitu ya. Jadinya nanti pas udah masuk kerja lagi di hari Senin, udah gak ada duitnya. Oke, so tips yang pertama, teman Pro 2, buat anggaran akhir pekan. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukannya yaitu dengan membuat anggaran khusus untuk akhir pekan ya, teman Pro 2. Jadi kalian bisa tentukan nih berapa jumlah uang yang pengen dialokasikan untuk hiburan dan juga aktivitas selama akhir pekan. Nah, kalau misalnya kayak long weekend gini berarti agak lebih banyak ya spendingnya. Iya enggak sih? Atau mungkin kalian sama aja atau depres nih karena long weekend, kayak aduh long weekend nih nanti takutnya boros banget, kita press aja deh kayak nggak usah terlalu kemana-mana gitu ya. Siapa tahu kan, teman Pro 2, hujan-hujan gini juga enak di rumah makan Indomie rebus nggak sih? Nah, jadi teman Pro 2, dengan memiliki anggaran yang jelas nih ya, kamu juga bisa menghindari pengeluaran berlebihan dan lebih mudah untuk mengendalikan keuangan keluarga atau keuangan diri sendiri ya, teman Pro 2. Lalu berikutnya, kalian bisa memprioritaskan kegiatan yang gratis atau murah lah ya, at least. Nah, jadi ketika merencanakan kegiatan di akhir pekan, coba deh diprioritasin kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu yang gak menghabiskan terlalu banyak uang. Kan banyak ya kegiatan yang bisa dinikmati secara gratis bahkan, atau dengan biaya yang lebih minim, kayak piknik di taman. Piknik di taman bisa bawa bekal sendiri gitu ya, misalnya kamu masak sendiri di rumah terus kamu piknik di taman. Kemudian bisa juga bersepeda, itu udah paling murah banget, gratis banget. Kemudian jalan-jalan saat car free day atau CFD gitu ya, itu bisa juga, teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya nih di CFD ada jual-jualan gitu ya biasanya, terus kamu malah jadi beli di CFD-nya jualannya banyak ya. Ya, balik lagi sih teman Pro 2 ke diri masing-masing. Tapi ingat ya, harus lebih mindful nih. Kan tadi di pertama udah buat anggaran akhir pekan. Jangan sampai melenceng ya, jangan sampai lebih dari anggaran yang udah kalian tentukan. Atau kalian bisa juga, teman Pro 2, selain itu kalian bisa jogging bersama pasangan atau mungkin bersama keluarga ya.
bersama kakak, adik, anak kalian mungkin, atau bersama orang tua, bisa banget ya. Bisa di sekitar-sekitar rumah aja, atau pokoknya di dalam kota tempat tinggal kalian aja. Nah, ini juga menjadi cara yang bagus nih untuk menghemat uang sambil tetap bisa menikmati waktu bersama keluarga. Kemudian berikutnya teman Pro 2, ada promo, udah gas manfaatin aja. Jadi kalau misalnya ada promo nih ya tempat teman Pro 2, kayak misalnya kan banyak tempat hiburan, resto, toko itu biasanya nawarin promo-promo atau penawaran khusus gitu ya di akhir pekan biasanya. Mungkin kayak ada weekend sale gitu biasanya sering banget. Atau kayak ya semacam itulah ya. Dan kalian bisa memanfaatkan promo-promo sale-sale seperti ini teman Pro 2 untuk menghemat uang kalian. Jadi kalian cari tahu dulu nih ada promo-promo apa aja sih biasanya ya di tempat-tempat yang pengen kalian kunjungi itu, bisa stalk di akun media sosialnya gitu ya, atau ya cari-cari info googling gitu teman Pro 2. Nah, jadi dengan memanfaatkan promo kayak gini ya, maka kamu itu bisa jadi lebih hemat tanpa harus membayar ekstra ya seperti di hari biasa. Nah, jadi buru-buru promo itu emang sangat berguna untuk menghemat keuangan keluarga dan pribadi ya. Tapi ingat, jangan sampai promo-promo yang ada justru malah bikin kamu jadi lebih konsumtif teman Pro 2. Kan harusnya promo biar lebih hemat ya. Tapi kalau kebanyakan, aduh karena semuanya promo, kita cicip satu persatu promonya, ya gak gitu juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, teman Perodo, itu ada favorite scene ya tadi dari Marion Jola featuring sama Tuan 13 nih ya, yang hadir di Ruang Narkamu. Belum kelar nih ya tips pagi dari Kiki tentang 5 cara cerdas mengelola keuangan di akhir pekan. Tadi Kiki baru bagiin 3 nih ke Ruang Dengar Kamu. Nah, berikutnya teman Pro 2, tetapkan juga batas pengeluaran ya. Jadi sebelum pergi untuk berkegiatan di weekend, diskusikan dulu nih dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya atau dengan teman ya. Pokoknya dengan orang yang kamu akan pergi menghabiskan waktu, spend time di weekend ini barengan gitu ya. Kalian diskusikan dulu tentang batas pengeluaran yang harus dipegang teguh nih teman Pro 2. Jadi jika setiap anggota keluarga atau orang yang kamu pergi bareng nih ya mengetahui batasannya, ya jadinya bisa lebih mudah nih untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan. Kan lebih baik mengatur budget pengeluaran di awal kan, daripada nyesal di akhir, ya gak sih? Nah, dan yang terakhir ya teman Pro 2, investasi pengalaman. Nah, jadi perlu kalian ingat ya bahwa pengalaman itu seringkali lebih berharga daripada barang ya. Jadi daripada ngabisin uang untuk beli barang-barang yang gak penting-penting banget sebenarnya, bahkan kalian gak butuh sebenarnya ya, cuma kayak pengen aja gitu, lapar mata aja gitu ya, atau tergoda dengan diskon-diskon aja. Nah, jangan sampai ya. Jadi mending pertimbangkan untuk menginvestasikan uang dalam bentuk pengalaman ya bersama keluarga. Jadi investasinya tuh maksudnya kayak ya menghabiskan waktu di weekend ini untuk nambah memori aja bareng orang-orang terdekat, orang-orang tersayang gitu ya. Misalnya nih, misalnya kalian rencanain liburan singkat atau menghadiri acara budaya di kota gitu ya. Kalian bisa ikut kegiatan di event-event saat weekend dan juga lainnya ya pokoknya, dan perkaya pengalaman kamu supaya hidup jadi berasa makin asyik gitu ya barengan sama keluarga atau orang terdekat. Karena weekend itu ya sebenarnya waktu yang berharga banget nih ya buat ya buat kita semua lah ya, baik kalian udah berkeluarga ataupun belum ya teman Pro 2. Jadi ini menjadi waktu untuk kita bisa bersenang-senang dan juga menjalin hubungan yang lebih erat. Okay, teman produser, itu tadi ya sedikit tips yang udah Kiki hadirkan ke Ruang Dengar Kamu ya tentang 5 cara cerdas mengelola keuangan di akhir pekan ya. Jadi ya diingat-ingat nih teman produser, dicatat ya supaya gak boros, gak terlena gitu ya ngabisin duit gitu ya, biar pas Senin tuh masih ada duitnya, jangan tiba-tiba bokeh. Buat kalian yang mungkin ketinggalan ya, gak sempet nyatet, gak sempet ngikutin dari awal tadi tipsnya, kalian bisa banget deh langsung aja cek infonya ke website kita di rri.co.id. Oke, setelah ini teman Pro 2 di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bakal hadir juga Hari Ini Dalam Sejarah. Kira-kira kita bakal ngebahas hari apa yang diperingati di hari ini. Pokoknya stay tune aja barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari OK dengan Possessive.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan kita udah masuk ke hari ini dalam sejarah ya, teman Pro 2. Dan by the way, di hari ini bertepatan di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 ini ternyata nih ya diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Oke, jadi ya teman Pro 2, Hari Keluarga Internasional ya. Internasional ya teman Pro 2, ini merupakan hari perayaan yang diperingati pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya. Dan Majelis Umum PBB pada tahun 1993 itu memproklamasikan hari ini lewat resolusi A garis miring RES garis miring 47 garis miring 237 dan mempertimbangkan ya teman produk kepentingan hubungan komunitas internasional dengan keluarganya. Jadi di Hari Keluarga Internasional ini perayaan diperingati dengan mempromosikan kesadaran akan pentingnya berhubungan dengan keluarga dan juga meningkatkan pengetahuan terhadap proses sosial, ekonomi dan juga demografi terhadap keluarga. Oke, dan juga ya teman Pro 2, mengutip dari laman UN ya, www.un.org atau United Nations ya teman Pro 2. Ini bicara tentang Hari Keluarga Internasional 15 Mei. Dan di tahun 2026 ini ya, di tahun ini, di hari ini banget nih, tema yang diangkat untuk Hari Keluarga Internasional atau dalam bahasa Inggris International Day of Families ya teman Pro 2. Temanya yaitu keluarga, ketidaksetaraan dan kesejahteraan anak ya. Dan ini menggarisbawahi bagaimana kesenjangan yang semakin lebar membentuk kehidupan keluarga dan mempengaruhi masa depan anak-anak juga. Jadi teman Pro 2, tema ini ya, tema di tahun ini itu menyerukan investasi yang lebih kuat dalam kebijakan terpadu yang berorientasi pada keluarga untuk mengurangi kesenjangan dan juga tentunya mendukung perkembangan anak yang sehat. Jadi keluarga itu merupakan pusat kemajuan sosial dan ekonomi ya, tapi memang banyak banget yang menghadapi ketidakamanan pendapatan, kemudian dukungan pengasuhan yang terbatas dan juga akses yang tidak merata terhadap layanan-layanan penting ya teman-teman berdoa. Jadi tanpa dukungan yang memadai, keluarga dengan anak kecil ya misalnya ya, ini bisa menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi, kemudian dengan dampak jangka panjang pada kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Nah, jadi ketidakstabilan pendapatan, dukungan pengasuhan yang terbatas dan juga akses terbatas terhadap layanan, ini bisa menghambat perkembangan anak terutama ketika diperparah oleh ketidaksetaraan berdasarkan gender, ras, migrasi atau disabilitas. Nah, tapi ya, teman Pro 2, seiring dengan semakin melebarnya kesenjangan global juga, peringatan tahun ini akan menyoroti kesenjangan dalam pendapatan, pendidikan, perawatan kesehatan dan akses digital nih ya, dan juga layanan penting yang membentuk peluang hidup anak-anak. Jadi peringatan ini akan menekankan perlunya sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, termasuk juga tunjangan anak, cuti orang tua, penitipan anak yang terjangkau dan juga pendidikan usia dini atau PAUD untuk memperkuat ketahanan keluarga, mengurangi kemiskinan dan juga mendorong kesetaraan kesempatan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sesungguhnya.
1: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke, teman Prodo, kita masih di hari ini dalam sejarah. Masih ngebahas juga tentang International Day of Families atau Hari Keluarga Internasional tadi ya, teman Prodo.

Oke, sekarang kita membahas ya tentang apa sih sebenarnya yang melatar belakangi hadirnya atau diperingatinya Hari Keluarga Internasional ini ya. Jadi teman produs, selama tahun 1980-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu mulai memfokuskan perhatian pada isu-isu yang berkaitan dengan keluarga. Kemudian di tahun 1983 ya, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi Pembangunan Sosial dalam resolusinya tentang peran keluarga dalam proses pembangunan ya, meminta Sekretaris Jenderal untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pembuat keputusan dan juga masyarakat nih tentang masalah dan kebutuhan keluarga serta cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian dalam resolusi 1985/29 ya, tanggal 29 Mei 1985, Dewan mengundang Majelis Umum untuk mempertimbangkan kemungkinan memasukkan dalam agenda sementara sesi ke-40 satu ya, suatu butir yang berjudul keluarga dalam proses pembangunan ya, dengan tujuan untuk mempertimbangkan permintaan kepada Sekretaris Jenderal untuk memulai proses pengembangan kesadaran global tentang isu-isu terkait yang ditunjukkan kepada pemerintah, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah, serta opini publik, teman Produa. Nah, kemudian berdasarkan rekomendasi Komisi Pembangunan Sosial ya, ini masih dari PBB juga, teman Produa, yang dirumuskan dalam sesi ke-30, Majelis mengundang semua negara nih untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai kemungkinan penetapan tahun keluarga internasional dan untuk memberikan komentar pada dan juga usulan-usulan mereka. Nah, pada kali itu ya teman-teman Produa, Dewan juga meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menyampaikan kepada Majelis Umum pada sesi ke-43-nya sebuah laporan komprehensif berdasarkan komentar dan usulan negara-negara anggota tentang kemungkinan penetapan tahun tersebut dan juga cara-cara lain untuk meningkatkan posisi dan kesejahteraan keluarga serta mengintensifkan kerjasama internasional sebagai bagian dari upaya global untuk memajukan kemajuan dan juga pembangunan sosial. Nah, jadi teman Prodo, dalam resolusi 44/82 ya, ini di tanggal 9 Desember 1989 ya, Majelis Umum kemudian memproklamasikan Tahun Internasional Keluarga ya. Dan di tahun 1993 ya, Majelis Umum memutuskan dalam sebuah resolusi ya, bahwa tanggal 15 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Dan hari ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang berkaitan dengan keluarga dan juga untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses sosial, ekonomi, demografis yang mempengaruhi sebuah keluarga.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Okay, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya. Dan tadi kita udah ngebahas nih ya, di hari ini dalam sejarah, hari ini di tanggal 15 Mei ini diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional atau International Day of Families ya teman Pro 2. Dan 193 negara ya sejak 25 September 2015 juga 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan suara bulat juga mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan ya, yaitu serangkaian 17 tujuan yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan, diskriminasi, pelecehan, dan kematian yang dapat dicegah, mengatasi kerusakan lingkungan, dan mengantarkan era pembangunan bagi semua orang dimanapun. Dan keluarga dan kebijakan serta program yang berorientasi pada keluarga ini sangat penting juga nih untuk pencapaian banyak dari tujuan-tujuan ini ya teman Pro 2. Jadi masih berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ya, atau mungkin kalau kalian lebih familiar dengan sebutan SDGs atau Sustainable Development Goals ya teman Pro 2, itu ada 17 tujuan ya memang. Dan ini ternyata berkaitan nih ya dengan lahirnya atau diperingatinya juga Hari Keluarga Internasional ini. Dan teman Pro 2, itu tadi infonya. Kiki kutip by the way sekali lagi dari laman www.un.org ya, atau dari laman website resmi United Nations. Setelah ini teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena Kiki nantinya masih temani kamu nih di pada pagi hari ini. Kita masuk di Asta Cita kita ya di pagi hari ini. Di hari Jumat kita tentunya dengan tema lingkungan hidup. Kira-kira kita bakal bicarain apa nih seputar lingkungan hidup nantinya, pokoknya tungguin aja. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jose Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan di Asta Cita kita ya, di pada pagi hari ini, di hari Jumat ya, seperti yang Kiki udah spill dari tadi ya, kita temanya di hari Jumat itu ngebahas tentang lingkungan hidup. Oke, teman Pro 2. Jadi ini mengutip infonya dari laman www.antaranews.com nih ya. Ini tentang mengurai persoalan sampah dari hulu kehidupan, teman Pro 2. Jadi ya, dikatakan setiap hari Indonesia itu menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar juga enggak pernah benar-benar selesai ditangani nih ya, teman Pro 2. Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya itu menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis. Nah, di tengah situasi seperti ini ya teman Pro 2, ada fakta yang mengejutkan juga nih, bahwa di tahun 2026 ini ya teman Pro 2, yang baru berlangsung 5 bulan ini juga, timbunan sampah nasional ya, secara nasional yang berarti seluruh Indonesia ya, ini diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, tapi sekitar 75% diantaranya masih belum terkelola dengan baik. Nah, angka ini teman Pro 2 bukan sekedar statistik lingkungan aja ya, tapi juga menjadi gambaran tentang pola hidup modern yang perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia. Nah, maka dari itulah ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini gak bisa lagi nih dipandang sebagai urusan kebersihan semata, tapi ini menjadi pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang. Pemerintah juga melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup mulai menunjukkan keseriusan yang lebih besar nih ya teman Pro 2 dalam menghadapi persoalan ini. Jadi Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH ada Muhammad Jumhur Hidayat ini menegaskan nih ya kalau negara akan menggunakan berbagai instrumen dan juga kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan juga berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam forum diskusi masa depan pengelolaan sampah dan limbah padat Indonesia, membangun tata kelola yang berkelanjutan ya teman Pro 2, yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta belum lama ini nih ya. Dan pesan yang disampaikan oleh pemerintah juga sebenarnya menunjukkan satu hal penting nih ya, bahwa persoalan sampah ini kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional. Jadi teman Pro 2, selama bertahun-tahun ya, isu sampah kering hanya muncul ketika banjir terjadi. Kemudian gunungan sampah viral di media sosial atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan juga longsor. Padahal nih ya teman Pro 2, sebenarnya dampaknya itu jauh lebih luas daripada sekedar persoalan visual dari lingkungan yang kotor ya. Dan sampah yang tidak terkelola dengan baik itu bisa mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.

Kamu pernah mendengar tentang pohon engkabang? Pohon yang satu ini dikenal dengan sebutan tengkawang di kalangan masyarakat Dayak, terutama di Kalimantan Barat. Pohon asli hutan Kalimantan ini juga punya nama lain loh, yang tidak kalah populer, yaitu meranti. Tapi, apa sih yang membuat pohon ini begitu istimewa? Ternyata, buah tengkawang menyimpan potensi luar biasa. Biji dari buah ini adalah sumber minyak alami yang bisa diolah menjadi mentega, sabun, produk farmasi, hingga skincare. Wah, keren kan? Tengkawang tumbuh subur di hutan hujan tropis, tapi sayangnya keberadaan tengkawang di alam liar semakin terancam oleh pembalakan liar dan juga eksploitasi. Nah, menjaga kelestarian tengkawang bukan hanya melestarikan kekayaan alam, tetapi juga potensi ekonomi yang sangat besar.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita masih di Asta Cita kita ya. Masih membahas seputar tema kita yaitu mengenai lingkungan hidup. Dan seperti tadi infonya udah Kiki sampaikan ya, kita ngebahas tentang mengurai persoalan sampah dari hulu kehidupan. Oke teman Prodo, kemudian kita bicara tentang gimana kualitas pembangunan ya. Jadi dalam jangka panjang, persoalan sampah itu juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan juga produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara nih ya teman Prodo. Dan Menteri Lingkungan Hidup juga mengingatkan ya kepada kita bahwa pemerintah menargetkan 63,54% sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100% pada 2029. Target ini tentunya bukan pekerjaan yang ringan ya, mengingat Indonesia juga memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan juga kemampuan pengelolaan daerah yang beragam. Tapi menariknya nih teman Pro 2, dikatakan kalau pemerintah ini mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah ini gak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir aja seperti tempat pemrosesan akhir atau sekedar memperbanyak armada pengangkut sampah. Jadi pendekatan lama ini terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan ya, karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain. Oleh karena itu teman Pro 2, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci utama juga. Rumah tangga dipandang sebagai titik paling penting nih dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik juga sebenarnya terlihat sederhana ya. Tapi jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya itu teman Pro 2 bisa mengurangi beban lingkungan secara signifikan. Nah, kalau di banyak negara sendiri ya teman Pro 2, keberhasilan pengelolaan sampah itu justru dimulai dari kebiasaan kecil masyarakat sehari-hari. Jadi kesadaran memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, hingga membangun budaya daur ulang. Ini menjadi fondasi yang penting banget nih sebelum teknologi pengolahan sampah bisa diterapkan dalam skala besar ya. Dan konsultan regional Indonesia atau Malaysia di Center for Energy, Ecology and Development ya teman Pro 2, ada Dwi Sawung, ini juga menambahkan sekitar 75% persoalan pengelolaan sampah itu justru berada di tingkat kabupaten dan kota nih. Dan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem yang efektif dan juga konsisten. Jadi banyak kota-kota besar di Indonesia

ya teman Perodua dikatakan masih belum mengelola sampahnya dengan baik ya, sehingga ini memunculkan berbagai persoalan lingkungan baru. Jakarta sendiri itu udah mulai menunjukkan perkembangan lebih baik nih ya, dikatakan teman Perodua, karena pemilahan sampah udah mulai dilakukan dari hulunya. Meskipun ya di daerah-daerah sekitarnya ini masih menghadapi tantangan serupa. Fakta itu juga memperlihatkan nih kepada kita bahwa persoalan sampah ini sebenarnya bukan hanya soal teknologi ataupun anggaran ya, melainkan juga tentang kepemimpinan daerah, tata kelola kota, pendidikan lingkungan, dan juga kedisiplinan sosial masyarakat. Jadi teman Perodua, kota yang bersih itu tentunya biasanya lahir dari kombinasi antara kebijakan yang tegas dan juga ya budaya masyarakat yang sadar untuk menjaga ruang hidup bersama.

0: Pro 2. Tahukah kalian, semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas, ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Oke, teman Pro 2 masih di Asta Cita kita ya. Kita masih membahas sedikit lagi nih tentang murai persoalan sampah dari hulu kehidupan ya, teman Pro 2. Jadi, dalam forum diskusi yang digelar di Jakarta tadi ya, teman Pro 2, ini juga menunjukkan bahwa persoalan sampah kini semakin dipandang sebagai isu lintas sektor ya. Jadi, forum tadi juga menghadirkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, praktisi energi terbarukan, aktivis lingkungan hingga kalangan industri untuk membahas masa depan pengelolaan sampah di Indonesia. Dan Ketua Dewan Direktur Great Institute ada Syahganda Nenggolan juga menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini ya teman Pro 2 juga penting nih karena pengelolaan sampah itu membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi ya, antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan juga masyarakat tentunya. Kehadiran berbagai pembicara dari sektor energi, biomasa, industri semen, perguruan tinggi hingga peneliti limbah ini juga menunjukkan bahwa sampah kini mulai dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi tentunya. Nah, tapi meski demikian ya, teman Pro 2, teknologi pengolahan sampah secanggih apapun gak akan cukup nih ya, tanpa perubahan budaya dari kita sebagai masyarakat. Jadi kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan ya, terutama hingga rendahnya kesadaran memilah sampah, ini masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Maka dari itu, teman Pro 2, persoalan sampah itu sesungguhnya menjadi cermin ya tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan lingkungan hidupnya sendiri. Karena negara yang berhasil menjaga kebersihan itu biasanya bukan hanya memiliki teknologi modernan aja ya, bukan karena itu aja, tapi juga karena masyarakatnya yang disiplin dan juga pemerintah yang konsisten dalam menjalankan aturannya. Indonesia memang masih menghadapi jalan panjang ya menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal. Tapi teman Pro 2, meningkatnya perhatian pemerintah, keterlibatan banyak pihak dan juga tumbuhnya kesadaran masyarakat ini tentunya menunjukkan bahwa perubahan perlahan-lahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik ya. Dan di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan lingkungan global yang semakin besar nih ya, semakin kesini, langkah memperbaiki tata kelola sampah ini juga bukan lagi sekedar pilihan tambahan aja, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang. Oke teman Prodo, so itu tadi ya pembahasan kita di Asta Cita kita di pada pagi hari ini ya, tentang lingkungan hidup. Dan ya, semoga ini jadi reminder juga ya buat kita semua untuk memperhatikan lagi ya tentang sampah, mungkin mulai belajar memilah sampah di rumah juga gitu ya, ikut berkontribusi dalam lingkungan hidup kita ya teman Prodo. Karena ya, lingkungan hidup kita yang tinggal di dalamnya, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Oke? Dan selain ini teman Pro 2, di pukul 10 nanti ya, hingga pukul 15 ya, di Santai Siang, bakal ada rekan aku juga ya, Tias, yang temani kamu. Dan Kiki pamit ya sekalian, menutup pada pagi hari ini di pukul 9 lewatnya 57 menit ya, sekarang waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune ya, barengan sama kita di 90.7 FM. Dan tetap stay tune karena tentunya kita masih punya program-program lainnya ya yang bisa menghibur kamu di hari ini. Oke, happy long weekend dan tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir ya dari Alan Walker, Steve Aoki, Lonely Club dan Arash dengan Broken Angel.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro2.
1: Hai hai hai, selamat siang teman Pro2. Aku hadir di sini untuk menemani kamu ya, dan aku akan hadirkan juga di Info Pro2 3 info terkini ya teman Pro2.
0: Info Pro2.
1: Info yang pertama teman Pro2 datang dari musisi Dikta yang pada Jumat merilis extended play atau EP yang baru bertajuk Unapologetic yang berisi 6 lagu di platform musik digital. Judul lagu Unapologetic dipilih karena dianggap menggambarkan apa yang ingin disampaikan oleh Dikta melalui EP terbarunya.
0: Info Pro2.
1: Info yang berikutnya teman Pro2 datang dari sutradara Matt Reeves yang memperkenalkan sejumlah pemeran baru yang akan berperan dalam film The Batman Part 2, termasuk aktris Scarlett Johansson dan aktor Sebastian Stan. Dalam unggahan gambar dalam format GIF di platform X pada 14 Mei lalu yang memperlihatkan wajah Johansson, dia menyematkan tulisan The Next Exit, Gotham Welcome.
0: Info Pro2.
1: Info yang terakhir teman Pro2 datang dari dunia sepak bola, yaitu Real Madrid meraih kemenangan 2-0 atas Real Oviedo pada pekan ke-36 Liga Spanyol 2026 di Stadion Santiago Bernabeu pada Jumat. Dan gol Gonzalo Garcia dan Jude Bellingham menjadi penentu kemenangan Los Blancos dalam laga tersebut. Tambahan 3 poin membuat Real Madrid mengoleksi 80 poin di klasemen sementara. Namun hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim, dengan Madrid tetap berada di peringkat kedua di bawah Barcelona, sementara Oviedo masih terburuk di dasar klasemen.
0: Info Pro2.
1: Oke teman Pro2, itu tadi 3 info terkini di Info Pro2 yang aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan selanjutnya ya teman Pro2, aku akan hadirkan Pro2 Hitlist Indonesia ya ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yose Yogi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,7 FM teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih ya di Santai Siang barengan sama aku Tias nih ya, yang akan menemani kamu mulai dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 nantinya ya teman Pro 2. Dan kita sudah memasuki di sesi Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya teman Pro 2. Boleh banget buat kamu yang mau ikutan nantinya join di stories Instagram kita ya di @RRI_Pro2Sintang ya teman Pro 2. Lupa banget nih mau nanyain kabar ya kan. Gimana nih kabarnya teman Pro 2? Karena di cuaca Sintang yang pagi ini tuh dari tadi ya udah hujan. Cuacanya kayak agak sendu-sendu gitu. Cocoknya sih emang buat tidur ya gak sih teman Pro 2? Tapi ya itu tidak menghalangi untuk kalian yang mungkin ada sudah mulai bekerja ya, karena gak dapat cuti bersamanya nih. Oke, semangat buat kalian yang bekerja di hari Jumat ini ya, di hari kejepit ya kan, karena besok Sabtu dan Minggu juga harusnya libur. Semangat ya buat kalian semua, tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan juga. Dan teman Pro 2 udah ada beberapa requestan nih ya yang masuk dari teman-teman yang request di stories Instagram kita nih ya. Ada yang request lagunya Liodra, Teganya Kau. Terus Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, Pici Kota Bahagia Lagi. Oke, lagu tadi udah diputerin ya. Terus ada juga yang request Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Aduh, mohon maaf, itu lagunya masih belum ada. Tapi boleh banget di request terus ya lagu-lagu yang belum ada di playlist kita. Dan semoga nantinya bisa masuk ke playlist kita juga ya teman Pro 2. Oke, tanpa berlama-lama ya teman Pro 2, aku langsung aja puterin nih lagunya dari Liodra, Teganya Kau ya. Jadi stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

dengan bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk.

paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Oke teman Pro 2, tadi sudah diputarkan ya. Ada 3 lagu yang aku putarkan tadi ya. Ada dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, Liodra, Teganya Kau, dan juga lagu dari Mahalini yang judulnya Bermimpi nih ya teman Pro 2. Silakan ya teman Pro 2, buat kamu yang mau request bisa banget di stories Instagram kita ya, di @rri_pro2sintang. Dan udah ada beberapa yang masuk dan lagu-lagunya ini tadi sudah diputarkan juga ya teman Pro 2. Jadi aku tetap nungguin nih lagu-lagu yang mau kamu request hingga jelang pukul 11 nantinya ya teman Pro 2. Oke, ada satu lagu lagi yang untuk menemani kamu nih ya di siang hari ini, dari Dimansyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Oke teman Pro 2, tadi sudah ada beberapa buah lagu ya yang aku putarkan ke ruang dengar kamu. Dan selanjutnya teman Pro 2, di pukul 11 hingga jelang azan zuhur nantinya aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Internasional ke ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah memasuki Pro 2 Hitlist Internasional nih ya. Tadi sudah ada 2 buah lagu yang aku putarkan dari Blackpink yang judulnya Go, dan ada juga dari Sienna Spiro yang judulnya Die on This Hill ya. Dan masih banyak lagunya yang nantinya bisa aku putarkan untuk kamu yang udah request ya di Instagram kita di @rri_pro2sintang. Tadi ada yang request ya, Sienna Spiro, Die on This Hill, udah kita puterin ya. Dan ada yang request juga nih ya, lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Nah, kalau itu di Pro 2 Hitlist Indonesia ya, tapi semoga nanti masuk juga ke playlist kita di Pro 2 Hitlist Indonesia ya, teman Pro 2.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena perpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, aku informasikan juga untuk azan zuhur di hari ini di pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Oke, Tamam Bro 2, sesaat lagi kita akan memasuki di UMKM Connect ya, Tamam Bro 2. Jadi tetap stay tune terus Tamam Bro 2 di 90,7 FM, teman terbaik.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman Pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Teman Pro2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

crispy. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi

0: konsumsi energi itu. Kasihan kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam. Ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

semua, itu dia tadi pembahasan terkait sate dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget! Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Tastesetlist, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: senang ya mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Selamat siang teman Bro 2. Di santai siang kali ini nih ya, kita sudah memasuki di sesinya gaspol nih ya, gagasan seputar olahraga. Dan di hari ini ya teman Bro 2, kita akan membahas seputar dunia bulu tangkis nih ya, yaitu Gregoria Mariska yang mundur dari pelatnas PBSI nih teman Bro 2. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pelatnas PBSI ini ya teman Pro 2. Dan keputusan pengunduran diri Gregoria itu juga sudah dikomunikasikan dengan kepala pelatih tunggal putri utama Pelatnas PBSI yaitu Imam Tohari. Dan teman Bro 2, dalam surat pengunduran dirinya yang disampaikannya itu, Gregoria mengucapkan rasa terima kasih ya kepada seluruh jajaran pengurus dan pelatih PP PBSI atas kesempatan, pengalaman serta kepercayaan yang telah diberikan selama 12 tahun ya, selama ia menjadi bagian dari pelatnas PBSI. Nah, pengunduran diri ini juga dikarenakan kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya nih teman Pro 2.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

0: aku. Terima kasih.
1: Tahukah kamu, Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar. Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia.

yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di gagasan seputar olahraga nih ya. Tadi masih membahas tentang Gregoria Mariska yang mundur dari pelatnas PBSI dikarenakan kondisi kesehatannya yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya nih ya teman Pro 2. Nah, hingga saat ini Gregoria merasa belum pulih sepenuhnya dan belum memiliki kepercayaan diri untuk kembali bertanding. Dan Gregoria menderita vertigo parah ini sejak Maret 2025 nih teman Pro 2. Dari kondisi kesehatannya yang kurang prima ini membuat Gregoria juga seringkali absen nih dari sejumlah turnamen penting. Dan PBSI menerima juga menghormati keputusan dari pebulu tangkis berusia 26 tahun ini dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan perjuangan Gregoria selama membela merah putih di berbagai ajang internasional. Dan PBSI juga mendoakan nih ya teman Pro 2 agar Gregoria dapat segera pulih sepenuhnya dan terus meraih kesuksesan di masa mendatang. Begitupun juga kita ya teman Pro 2, kita akan terus mendoakan agar Gregoria ini bisa terus meraih prestasinya ya di kesuksesan yang akan mendatang juga nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, infonya tadi itu aku kutip dari laman www.antaranews.com nih teman Pro 2.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Oke teman Pro 2, dan sudah berakhir ya sesi gagasan seputar olahraga ini. Dan selanjutnya di pukul 14 hingga jam pukul 15 ya, sebelum azan asar, aku akan hadirkan entertainment room ke ruang dengar kamu. Stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tentang favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keterbemei Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Entertainment Room.
5: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Hall, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

Kali ini nih ya, di santai siang nih saatnya kita memasuki di entertainment room nih ya teman Pro 2. Infonya nih aku kutip dari laman www.antaranews.com ya teman Pro 2. Ini yang menjelaskan tentang pemeran James Bond dalam film terbarunya nanti dipilih melalui audisi nih ya. Seperti yang dikabarkan oleh Amazon MGM Studios, ia telah mulai melakukan audisi untuk memilih pemeran James Bond dalam film terbaru tentang mata-mata dari Dinas Intelijen Rahasia Inggris nih teman Pro 2. Ya, meskipun tidak berencana mengomentari detail spesifik selama proses casting, studios menyatakan akan membagikan lebih banyak informasi kepada para penggemar agent 007 setelah waktunya tepat nih. Nah, Amazon MGM Studios juga diwartakan meminta bantuan Nina Gold untuk menemukan pria dengan pesona dan aura berbahaya yang dibutuhkan untuk menggantikan Daniel Craig sebagai pemeran tokoh mata-mata karya Ian Fleming nih. Nah, Gold ini belum menanggapi permintaan komentar. Tetapi sumber yang mengetahui proses produksi mengkonfirmasi keterlibatan dia dalam pemilihan pemeran James Bond nih teman Pro 2. Dan keterlibatan Gold ini dalam penggarapan film James Bond yang ke-26 dinilai masuk akal karena ia berpengalaman menangani waralaba besar yang kompleks ya teman Pro 2. Karena dia juga pernah terlibat dalam penggarapan serial Game of Thrones dan serial The Crown serta 5 film dalam waralaba Star Wars nih ya. Dan pekerjaan terakhirnya ini ia memilih Daisy Ridley sebagai pemeran Rey dalam Star Wars The Force Awakens dan film Star Wars lainnya. Kredit karyanya juga mencakup Les Miserables, The Martian, dan Conclave nih teman Pro 2. Nah, Gold ini juga masuk nominasi penerima Oscar untuk proyek Hamnet pada tahun 2025. Tahun pertama Academy Awards menghadirkan penghargaan dalam kategori casting nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, dalam film tentang James Bond sebelumnya, Debbie McWilliams pernah menjadi direktur casting dalam pemilihan Daniel Craig, Pierce Brosnan, dan Timothy Dalton sebagai pemeran Bond. Aktor Sean Connery, Roger Moore, dan George Lazenby pun juga pernah berperan sebagai James Bond loh teman Pro 2.

Kalau aku sih ya paling suka James Bond di masanya Daniel Craig ini ya. Mungkin karena aku baru lahir di era 2000-an, jadi baru pertama kali nonton dan baru pahamnya itu tuh 007 James Bondnya tuh ketika zamannya Daniel Craig nih teman Pro 2. Mungkin kamu ada gak sih favoritnya tersendiri ya teman Pro 2? Boleh banget cerita-cerita juga ya ke kita di WhatsApp kita nanti ya. Oke, silakan ya teman Pro 2. Dan nantinya aku masih akan membahas lebih lanjut tentang pemeran James Bond yang akan dipilih melalui audisinya nih ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi. Dilansir dari Sinfocus, tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.

terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Stalking menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman bro 2, kita masih di Entertainment Room nih ya. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang pemeran James Bond dalam film terbarunya nanti dipilih melalui audisi nih ya teman bro 2. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya, ada aktor Sean Connery, Roger Moore, dan George Lazenby yang pernah berperan sebagai James Bond. Dan yang terakhir itu ada Daniel Craig ya. Dan teman pro 2 nih, sebelum audisi dimulai, ada beberapa spekulasi mengenai calon pemeran James Bond dalam film terbaru yang sudah beredar ini. Ada nama aktor seperti Jacob Elordi, Callum Turner, dan Aaron Taylor Johnson yang disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat pemeran agen 007 nih ya. Nah, kepala divisi film Amazon MGM Courtney Valenti di ajang CinemaCon pada bulan lalu menyampaikan bahwa studio meluangkan waktu untuk mencari pemeran James Bond dengan hati-hati nih, teman bro 2. Nah, film James Bond berikutnya ini akan disutradarai oleh Denis Villeneuve yang menggarap Dune, Arrival, dan Sicario pada film-film tersebut. Nah ya, teman pro 2. Nah, produser film itu meliputi Amy Pascal yang terlibat dalam penggarapan film-film Spider-Man dan David Heyman dari serial Harry Potter nih, teman pro 2. Untuk penulisan skenario filmnya ini sendiri ya teman pro 2, dipercayakan kepada Stephen Knight yang pencipta dari Peaky Blinders nih ya teman pro 2. Nah ya teman pro 2, itu tadi sekilas infonya tentang pemeran James Bond dalam film terbarunya nanti dipilih melalui audisi ya. Dan ada beberapa orang yang terlibat ya dalam film tersebut, nantinya itu orang-orang yang sangat bertalenta ya pastinya.

Oke teman Brodo, aku mau info juga nih ya sekalian, kalau nanti di pukul 14:56 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya ya teman Brodo.

0: Pukul 14.56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama ya teman Pro 2, datang dari Kang Mina nih, yang dikabarkan masuk daftar pemain serial original Netflix Solo Leveling nih ya teman Pro 2. Dan ia dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru yang berjudul Solo Leveling ini berdasarkan laporan media Korea. Nah, laporan tersebut muncul dan langsung menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemeran adaptasi populer tersebut pada Rabu kemarin. Dan agensi Story J Company menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Mina ini. Pihak agensi juga menegaskan belum terdapat konfirmasi final mengenai penampilannya dalam serial Solo Leveling produksi Netflix tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2, datang dari The Wonderfuls yang merupakan serial superhero komedi aksi terbaru asal Korea Selatan yang akan tayang di Netflix pada 15 Mei ya. Dan serial ini mengambil latar tahun 1999 ketika isu tentang kiamat ramai dipercaya masyarakat, dan ini dilansir dari Tudum by Netflix. Dan ceritanya ini teman Pro 2, ini ceritanya berpusat pada kehidupan warga kota Haesyeong yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super. Namun kekuatan tersebut tidak sempurna dan sulit dikendalikan sehingga sering menimbulkan kekacauan.

0: Info Pro 2.
1: Info yang terakhir ya teman Pro 2, datang dari dunia olahraga nih. Tuan rumah Indonesia yang sukses mengemas satu medali perunggu setelah merebut posisi terbaik ketiga kategori beregu U17 pada kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026. Laga dimainkan di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada Kamis 14 Mei 2026. Trio Kirana Shafira Putri, Nadira Putri Haliza, dan Nadira Naura Putri menjadi tim terbaik ketiga dengan mengumpulkan 3.354 poin karena mereka berhak mendapatkan medali perunggu tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Infonya tadi aku kutip dari laman rri.co.id. Dan teman Pro 2, aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selanjutnya di sore ceria kali ini kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. Oke, jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu di Prodo 2. Selamat sore atau siang menjelang sore untuk teman Prodo 2 dimanapun kau berada di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 15 Mei 2025. Enggak dong, 2026 nih teman-teman ya. Bareng sama Rudy menyapa kamu di Prodo 2 setelah ada Katias nih di segmen sate siang ya. Menuju weekend di hari Sabtu besok, Rudy semangatnya membara banget nih hari ini ya. Walaupun ya khawatir kalau baliknya hujan lagi. Kayak kemarin baliknya hujan lagi gitu ya. Lagi-lagi hujan, hujan-hujan lagi-lagi. Wadis ya. So, long weekend banget nih karena hari ini libur ya, cuti bersama kalau enggak libur bersama gitu ya, teman-teman ya. So, enjoy untuk kalian ngumpul sama keluarga, sama teman, sama sahabatnya. Pada kemana nih? Jadi, ada informasi menarik buat kamu simak di segmen Rudy nanti pukul 15 hingga pukul 20. Nah, di segmen awal ini ada segmen Betang bakal hadir menyapa kamu untuk informasi seputar kota Sintang dan sekitarnya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Prodo 2.

berita tentang cinta. Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Bertang ya, berita seputar Kota Sintang dan sekitar kita hadirkan ke ruang kamu di Proud 2. Mengutip laman website kita rri.co.id tentang Proud 2, di mana ini informasinya hangat banget nih ya, dari kemarin ramai banget karena emang malam gitu ya. Ada sebanyak 4 unit rumah toko ataupun ruko milik Khadijah di Jalan Yese Fangurai. Banyak 4 unit rumah toko atau ruko milik Khadijah di Jalan Yese Fangurai, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis malam 14 Mei 2026. Di mana mengutip dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, laporan kebakaran diterima oleh Posko Sungai Durian sekitar pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran langsung mengerahkan personil dan sejumlah armada menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Dalam penanganan kebakaran tersebut diterjunkan regu 6 pos Sungai Durian, regu 2 pos Roja, dan regu 10 pos Menteng. Sementara armada yang dikerahkan terdiri dari unit 01, unit 04, unit 06, unit 07, dan unit 09, serta unit 010. Selain petugas damkar, proses penanganan di lokasi juga mendapat bantuan dari Buseral dan pihak polisian untuk membantu pengamanan area serta memperlancar proses pemadaman. Petugas berjibaku memadamkan api selama lebih dari 1 jam hingga kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan. Berdasarkan rilis Damkar Sintang, proses pemadaman dinyatakan selesai sekitar pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Pihak terkait masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan sumber api serta total kerugian akibat peristiwa tersebut.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Good job.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Okay, masih di Perahu 2 di 90,7. Baru pukul 15 karena lewat 41 menit di Perahu 2 di hari ini ya. Cuaca kita sih kalau dilihat-lihat emang cerah teman-teman ya di Jumat sore ini. Tapi gak tahu ya, sore kadang-kadang tak sesuai dengan yang dialami. Ya gak sih? Maghrib ternyata tidak sesuai dengan yang dialami di jam-jam sore, jam-jam 3, jam-jam 4 ya. Panas sih gitu ya, tahu-tahu ntar hujan gitu ya. Lama lagi ya teman-teman ya. Oke, informasi selanjutnya di segmen kita kali ini, Belitung, bukan Belitung tapi Betang maksudnya ya. Berita seputar Kota Sintang dan sekitarnya. Dusun Nanga Selangkai ya. Dusun Nanga Selanggakai tepatnya, Desa Selangkai, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapasulu dilanda banjir akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Kamis ya. Tepatnya Kamis malam, mengakibatkan warga ini harus mengungsi dan mengevakuasi barang-barang bawaan ke tempat yang aman, ya, aman dan bebas dari bencana banjir yang terjadi. Banjir ini melanda pemukiman warga dari pukul 5 atau pukul 5.00 pagi, ya. Warga setempat juga berjibaku masing-masing menyelamatkan diri dan barang-barang berharga dengan menggunakan sampan. Hingga saat ini debit air yang merendami pemukiman warga mencapai 100 hingga 150 cm. Warga Silat Hulu ada bernama Deruni dihubungi oleh pihak RRI dalam program acara suara warga pada Jumat hari ini ya 15 Mei 2026 di mana ia mengatakan bahwa bencana banjir ini terjadi karena curah hujan yang tinggi dan lama sehingga air sungai Selangkai meluap dan terjadi banjir besar yang merendam pemukiman warga Dusun Nanga Selangkai. Jadi berharap kepada pihak terkait begitu ya, pemerintah desa dan kecamatan maupun kabupaten untuk bisa membantu ya masyarakat yang terdampak banjir, ucapnya. Jadi hingga berita ini diturunkan, puluhan rumah warga di Dusun Nanga Selangkai, Desa Selangkai, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapasulu terendam banjir.

banjir dan juga kali ini mengaku aktivitas warga terganggu tanggal 2 ya. Jadi kita doakan bersama semoga sore hari ini ya airnya sudah surut begitu ya, warga masyarakat yang rumahnya terendam karena air naik bisa kembali pulang ke rumah dan kita doakan begitu ya, kalaupun misalnya hujan ya hujanlah selayaknya, jangan lama gitu ya kan. Kita berharap ya teman-teman ya, jangan terlalu lama dan jangan deras-deras banget gitu ya, supaya tidak berdampak kepada rumah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ya, bukan hanya di Kapsulu, di Sintang juga kalau udah hujannya deras nah naik sampai ke rumah gitu ya. Jadi kita berharap saja namun tak lupa juga ya, ini penting juga menjadi perhatian bahwasannya kita juga harus memperhatikan beberapa kawasan misalnya di sekitar tempat tinggal kita begitu ya, drainasenya agar tidak tersumbat ketika nanti hujan ya, air bisa mengalir dan tidak terhambat ya. Dan tentu ini punya poin positif nih buat teman-teman semuanya, menjadi perhatian kita bersama untuk mengurangi begitu ya dampak dari banjir tadi ya. Walaupun airnya naik, tapi kalau misalnya drainasenya lancar bagus ya, cepat juga surutnya tanpa Pro 2 ya. Masih ada informasi lain lagi kita akan hadirkan nanti buat kamu, tetap di Pro 2.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Pukul 15 lewatnya 55 menit di Pro 2. Informasi terakhir kita sebelum kita bergeser untuk ke segmen selanjutnya di pukul 16. Ya, kali ini pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah, khususnya wastra dan kriya lokal, agar memiliki legalitas formal sebagai identitas hasil karya yang identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang tepatnya begitu. Dan upaya ini dinilai penting untuk memperkenalkan perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Ada komentar dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Supendi, mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya upaya ini dilakukan melalui kerjasama lintas sektoral bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah ataupun BRIDA serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Disampaikan langsung begitu ya oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19.000. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB tepatnya, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Ia juga menyampaikan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB menjadi syarat penting agar UMKM dapat berkembang lebih jauh, termasuk menembus pasar ekspor maupun aspek pengembangan usaha ke jaringan retail modern. Ia juga mengaku pengembangan UMKM di Sintang masih menghadapi banyak tantangan ke depan. Karena itu pihak mereka berharap dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap produk lokal, termasuk para penenun yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya daerah. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir menyapa kamu nanti di pukul 16. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Sazus.
1: Masih di Pulau 2, kita masih menyapa kamu di 90.7 Pulau 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, yes, kali ini kita kasih kamu informasi seputar film. Ya, kali ini dramanya drakor ya, teman-teman ya. Ada film berjudul The Wonderfuls, yang merupakan serial superhero komedi aksi terbaru asal Korea Selatan yang tayang di Netflix pada 15 Mei hari ini. Di mana serial ini mengambil latar tahun 1999 ketika isu tentang kiamat ramai dipercaya masyarakat. Nah, di mana ceritanya berpusat pada kehidupan warga kota Haesyeong yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super. Namun, kekuatan tersebut tidak sempurna dan sulit dikendalikan sehingga sering menimbulkan kekacauan. Dan ceritanya ini berfokus pada karakter bernama Yoon Chae-ni yang diperankan oleh Park Yoon-bin ya, digambarkan doi kayak seorang gadis yang curiga gitu ya, tapi ceroboh. Terus juga penuh kejutan gitu ya, dan katanya ceritanya ini dia tinggal bersama neneknya bernama Kim Jin-buk, pemilik restoran terkenal di Haesyeong yang diperankan oleh Kim Hae-suk. Jadi kehidupan dari Chae-ni ini berubah setelah ia terlibat dalam sebuah insiden misterius yang membuatnya memperoleh kekuatan supranatural. Dalam kejadian yang sama, doi juga ya, dua tetangganya lebih tepatnya begitu bernama Son Kyung-hoon dan Kang Ru-bin juga mendapatkan kemampuan super. Sun Kyung-hoon diperankan oleh Choi Dae-hoon, sementara Kang Ru-bin diperankan oleh Im Seung-jae. Ketiganya kemudian harus belajar menggunakan kekuatan mereka yang tidak stabil sambil menghadapi berbagai ancaman yang muncul di kota itu. Di sisi lain ada Lee Eun-jung yang diperankan oleh Cha Yoon-won dalam serial Seoul ya. Lebih tepatnya yang datang dari Seoul dan bekerja sebagai pegawai negeri di balai kota Haesyeong. Ia dikenal sebagai sosok yang kaku, penuh prinsip dan sulit bersosialisasi. Meski demikian, ia mulai bekerja sama dengan Chae-ni untuk menyelidiki serangkaian kasus orang hilang misterius yang terjadi di Haesyeong. Ancaman utama dalam serial ini datang dari Ha Won-do yang diperankan oleh Sun Hyun-jo, di mana ia merupakan seorang dokter sekaligus pemimpin organisasi misterius bernama Wonder Kinder Project. Di balik sikap dingin dan rasionalnya, Ha Won-do menyimpan ambisi gelap yang berbahaya. Organisasi ini juga memiliki sejumlah anggota misterius lainnya yang ikut memperbesar konflik dalam cerita ini. Serial ini menampilkan perjuangan para manusia-manusia yang super gitu ya, yang tidak sempurna dalam melindungi kota Haesyeong dari ancaman besar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KTPP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: FM.
1: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
2: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
1: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
2: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
1: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
0: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.
3: Oh, you wanna know how I feel on payday? I mean...

ada lagu dari Blikia, Cheryl Sinavia. Mudah-mudahan kamu boleh berdua di sore ceria kita hari ini. Iya, sore maksudnya sore ceria, ceria banget ya, silau men. Suara aku ya hari ini cerah banget deh, sama kayak cuaca kita sore ini. Cerah banget gitu ya, karena kebetulan mataharinya pas banget di depan. Dan studio kita, studio Pro 2 ini berkaca gitu ya, full kaca. Jadi silau banget dikena matahari teman-teman ya. Ketutup sama ini doang, sama apa, desktop. Selamat bersore ceria buat teman-teman semuanya. Ya berakhir pekan lah ya, bersama keluarga tercinta, berolahraga, ngegoes bareng gitu ya, ataupun jalan-jalan bareng atau kemana gitu ya. Jadi selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Kali ini ada lagi nih ya, terkait dengan masih di drama kor ya, drama kor. Jadi ada Lee Min Hee dan Hyun Won, Monster X, dipastikan akan membintangi proyek teranyar multiformat terbaru berjudul The Grim Reaper Live Extension ya. Lebih tepatnya The Grim Reaper Live Extension Projects, di mana proyek tersebut mengusung genre komedi hitam manusia tentang dua malaikat pencabut nyawa dengan karakter bertolak belakang gitu. Di mana drama ini mengikuti kisah malaikat pencabut nyawa pemula yang menjunjung aturan ketat selama menjalankan tugas profesionalnya, yang kemudian bekerja bersama dengan pengawas senior berpengalaman yang dikenal ya sering melanggar aturan demi mencapai hasil terbaik. Jadi Lee Min Hee memerankan karakter Kang Rim, pengawas veteran yang tetap menjadi pekerja terbaik ya meskipun kerap membengkokkan aturan. Kang Rim perlahan terseret berbagai situasi tak terduga setelah mulai memperhatikan sikap dan keyakinan Jun Ho. Hyun Won, Monster X ya memainkan karakter Jun Ho, kemudian juga malaikat pencabut nyawa pemula yang memandang kematian hanya sebagai pekerjaan profesional. Setelah bertemu Kang Rim, Jun Ho mulai mempertanyakan prinsip hidup dan aturan yang selama ini diyakininya. Perbedaan karakter keduanya menjadi sorotan utama karena menghadirkan dinamika hubungan yang kuat, begitu ya. Sepanjang alur cerita berlangsung, Kang Rim dan Jun Ho digambarkan memiliki kepribadian berlawanan, namun perlahan terlibat dalam upaya memperpanjang kehidupan manusia. The Grim Reaper Life Extension Project dikembangkan sejak awal ya sebagai proyek multi format mencakup film, konten menengah, serta format pendek. Strategi ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kekayaan intelektual melalui adaptasi cerita dalam berbagai durasi penayangan berbeda. Proyek ini juga disebut menjadi langkah strategis menghadapi pola konsumsi konten publik yang semakin beragam beberapa tahun terakhir. The Grim Reaper Life Extension Project saat ini memasuki tahap pasca produksi dan dijadwal

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh. Jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Okay, masih di Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Informasi terakhir buat kamu di sore hari ini, sebelum kasih informasi terkait dengan lalu lintas dan BMKG. Nah, kali ini ada XBO ya, di mana XBO Max merilis teaser pertama untuk serial Stuart Files to Steve ya. Jadi Stuart Files to Save the Universe, spin-off terbaru dari The Big Bang Theory. Teaser ini diperkenalkan dalam acara presentasi Warner Bros. Discover di New York, melansir dari laman Variety, di mana Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Pusher, kemudian juga ada John Rhys Browne turut hadir dalam acara ini memperkenalkan serial baru itu. Mereka juga mengumumkan serial ini bakal tayang perdana pada 23 Juli di HBO Max dengan total 10 episode. Serial ini pertama kali diumumkan dalam tahap pengembangan pada April 2023. Ceritanya berpusat pada Stuart Bloom, pemilik toko buku komik. Ia tanpa sengaja merusak perangkat buatan Sheldon dan Leonard hingga memicu Armageddon Multiverse. Akibat kejadian itu, Stuart ini harus berusaha memulihkan realitas bersama Denise, Bert, dan Barry Cripps. Dalam perjalanannya, mereka akan bertemu dengan berbagai versi alternatif karakter dari semesta The Big Bang Theory. Serial ini digambarkan menghadirkan kekacauan multiverse yang dipadukan dengan unsur komedi khas waralaba tersebut. Yang jelas, Stuart Files to Save the Universe dikembangkan oleh Cox Laird, Jack Spahn, dan Bill Prady. Serial ini diproduksi oleh Cooksler Production bersama dengan Warner Bros. Dan Television. Yang jelas, serial ini menjadi serial keempat dalam semesta Big Bang. Sebelumnya telah ada serial utama The Big Bang Theory, Prequel Young Sheldon, dan Spin-off George and Mandy vs. Maris tahun 2. Jadi boleh ditonton tuh buat teman-teman yang belum nonton sebelumnya. Jalan pukul 17 kita akan kasih informasi ringan di segmen kita airing ya, untuk arus lalu lintas di Pro 2 edisi hari Jumat ini 15 Mei 2026. Tetap di Pro 2.

Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pukul 17 sekarang lewatnya 13 menit di Pro 2. Kita kasih kamu informasi ringan ya terkait dengan perakhiran cuaca ya di hari ini. Kita kasih informasi mengutip laman bmkg.go.id untuk perakhiran cuaca di Kecamatan Sinta pada Jumat 15 Mei 2026 untuk kelurahan ataupun desa, diantaranya Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kanan Hilir ataupun Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akjaya Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kelurahan Kedabang, Kelurahan Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Mungkubanto, Teluk Kelansam, Sungai Ana, dan Martiguna. Termasuk juga Kelurahan Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Jalur 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Jadi pantauan sore ini kalau kita tilik, kita perhatikan memang secara keseluruhan begitu ya, ini hari ini akan terjadi sore ini hingga malam hari nanti ya. Ini diperkirakan akan terjadi hujan petir secara keseluruhan. Biasanya itu kan ada hujan ringan untuk misalnya di Kelurahan Sengkuang misalnya ataupun Kelurahan Kedabang, tapi untuk hari ini ya, pantauan kita dari keseluruhannya statusnya adalah hujan petir, teman Pro 2. Itu artinya kamu ya, Rudy ingatin, Rudy saranin untuk berhati-hati, ataupun jika punya agenda lain di malam hari ini sepertinya harus di reschedule ulang ya, dijadwalin lagi untuk menghindari kena hujan gitu ya, ataupun terganggu aktivitas malam harinya gitu ya. Kalau emang bisa di reschedule kenapa tidak, tapi kalau emang gak bisa mungkin bisa dengan beberapa tips, menggunakan mantel, siapkan mantel begitu ya, atau kalau misalnya pakai mobil ya aman sih pakai mobil ya, cuman kalau pakai mobil juga kudu di perhatiin juga nih rutenya kemana gitu ya, karena kan tidak semua jalan bagus gitu ya, nggak semuanya aspal, jadi penting nih untuk menjadi perhatian teman Pro 2 semuanya. Berikutnya nanti kita juga sedang berusaha untuk memantau ya, Rudy sedang mencoba untuk memantau pantauan melalui laman website sintang.go.id CCTV ya, terkait dengan pantauan real time. Di sore ini ya, sepertinya dari jam 16 tadi ya, servernya tidak bisa diakses teman Pro 2. Mungkin ada maintenance sebagainya ya. Moga-moga aman dan bisa diakses kembali untuk esok hari supaya kita bisa memberikan informasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas secara real begitu ya. Baik itu melalui di beberapa titik, lebih tepatnya seperti di kawasan Tugu Adipura ya kan. Situ kan ada persimpangan ya, simpang 5 ya. Warga atau teman-teman biasa menyebutnya di simpang 5 atau Tugu Adipura. Nah, itu selalu ramai di jam-jam sore teman-teman, apalagi ini hari Jumat, besok weekend, di Sabtu, Minggu juga tentunya akan lebih ramai lagi. Termasuk juga puncak festival musik begitu ya, ataupun hiburan terkait dengan Hari Jadi Kota Sintang yang masih berlanjut hingga weekend nanti, tentu akan lebih ramai lagi di titik-titik keramaian. Makanya tadi Rudy berharap esok hari semoga bisa kita akses lagi, kita bisa lihat untuk pantauan cctv.go.id, semoga bisa apa ya diakses begitu ya, karena kalau hari ini sepertinya dalam proses maintenance sepertinya teman-teman ya. Oke, lagu santai masih Rudy hadirkan menemani kamu di Pro 2 di sore ini, tetap bersama kami di Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada lagu dari miliknya Sayong dengan ending credit menemani kamu di Perahu 2 di sore hari ini, teman Perahu 2 ya. Azan kita hari ini jatuh pukul 17 lewatnya 37 menit ya. Waktunya lu dihadirkan buat kamu lagu bernuansa islami. Jadi tetap bersama kami di Perahu 2 RRI Sinta.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

pendengar Tema Pro 2 dimanapun kau berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Asri Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya, menjalankan ibadah salat maghrib untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lagu bernuansa islami masih Rudy hadirkan menemani kamu hingga pukul 18 nanti ya, jadi tetap sama kami di Pro 2.
1: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Produ RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Masa di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 18 sekarang, saya pukul 19 menemani kamu di Pro 2 untuk segmen Kultur Kita. Jadi kali ini bakal ngomongin seputar sejarah mengenal situs Gemekan, tempat ditemukannya prasasti yang lebih tua dari Majapahit, teman Pro 2. Awal bulan Mei 2020 adalah waktu yang menggembirakan untuk para pecinta sejarah, khususnya bagi teman-teman nih ya yang lagi dengerin kita hari ini, yang apalagi kamu tertarik gitu ya pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Jadi seperti dilaporkan ya, kita mengutip juga dari akun Instagram @aslimojokerto.com. Nah, prasasti ini diyakini memiliki umur yang lebih tua dari kerajaan Majapahit. Yang jelas memang belum ada informasi dari para arkeolog mengenai isi dari prasasti ini. Yang pastinya kabar ditemukannya prasasti ini tentu menarik banyak minat para pecinta sejarah Nusantara, teman-teman. Kapanpun mimpi terasa jauh. Sempat juga diunggah fotonya ya dan videonya terkait dengan prasasti, sebuah prasasti dari era Empu Sindok ditemukan di situs Gemekan, Dusun Kedawung, Desa Gemekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini disukai lebih dari 10.000 nih ya, teman Pro 2 ya, sempat diunggah di akun GNFI dan aslimojokerto.com ya. Jadi ramai banget komentarnya juga. Yang jelas pada tulisan ini ya, teman-teman ini akan diajak untuk mengenal ya, ataupun akan berkenalan lebih tepatnya dengan situs tempat ditemukannya prasasti tersebut. Situs ini bernama Situs Gemekan yang terletak di Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Situs Gemekan diperkirakan berasal pada abad ke-10 sebelum diekskavasi secara lebih lanjut. Situs ini juga hanya berbentuk semacam gundukan tanah dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Situs Gemekan dibangun di lahan seluas kurang lebih 144 meter persegi, teman-teman. Jadi sebelum diekskavasi, warga sekitar sudah menganggap bahwa lokasi ini dikeramatkan. Dan awalnya warga masyarakat menemukan sebuah sumur yang struktur batu bata ya. Setelah itu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan ekskavasi di area situs Gemekan. Hasil penggalian menunjukkan bahwa memang ada struktur bangunan yang ada di era bekas gundukan tanah ini. Struktur bangunan yang ditemukan berbentuk seperti sebuah tanda plus dengan inti bangunan berada di tengah dan terdapat bagian yang mencorok keluar ke 4 sisinya ya. Jelas ini kalau kita mengintip kayaknya wajib banget ya. Teman-teman ya akan melihat sebuah sumur berbentuk persegi 4. Sayangnya memang tersisa dari ini yang tersisa dari struktur candi di situs Gemekan hanya berupa kayak struktur pondasi lah ya, atau bagian bawah dari candi itu sendiri. Sedangkan bagian badan atau bagian atas candi ini udah dalam bentuk runtuh, teman-teman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

lagu dari miliknya Barcelona Bestari dengan Celah Bersamamu. Kita kasih buat kamu di Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2 ya. Kita masih nyapain kalian semuanya di malam hari ini, masih seputar sejarah. Dan kali ini ngomongin seputar sejarah Razia Perut Buncit nih, satir mahasiswa yang mendahului ledakan malari di 1974. Nah, pada awal dekade 1970-an, Malaysia sedang berada di bawah bayang-bayang pembangunan ala Orde Baru. Pemerintahan Presiden Soeharto kala itu gencar memamerkan keberhasilan ekonomi melalui slogan stabilitas dan pertumbuhan. Modal asing, terutama dari Jepang, masuk deras ke Indonesia kala itu. Gedung-gedung mulai berdiri, proyek pembangunan dijalankan, dan elit pemerintahan tampil dengan citra modern. Namun di balik narasi pertumbuhan itu, ketimpangan sosial justru makin terasa. Kekayaan hanya berputar di lingkaran pejabat militer dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Di sisi lain, rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok serta kesenjangan ekonomi yang semakin mencolok. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Orde Baru justru sibuk mengatur gaya hidup anak muda. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah razia rambut gondrong. Nah, tentara dan polisi turun ke jalan memburu pemuda berambut panjang. Nah, mereka dicukur paksa di tempat, bahkan kampus dan sekolah ikut menerapkan aturan keras terhadap mahasiswa gondrong. Di berbagai daerah, tindakan aparat berlangsung berlebihan. Di Yogyakarta, siswa gondrong dilarang mengikuti ujian. Dan di Wonosobo, penonton bioskop berambut panjang ditolak masuk meski telah membeli tiket nih. Sementara di Medan, Gubernur Sumatera Utara saat itu bahkan membentuk Badan Pemberantasan Rambut Gondrong untuk memburu anak muda berambut panjang. Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib, Jenderal Sumitro, kala itu menjadi salah satu tokoh yang paling keras mendukung raja tersebut. Dalam sebuah acara pada Oktober 1973, ia menyebut pemuda gondrong cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sosial. Namun, tekanan terhadap anak muda justru memunculkan perlawanan satir dari kalangan mahasiswa. Nah, jadi sebagian bentuk ejekan terhadap kebijakan pemerintahan, teman-teman ya, mahasiswa di Bandung dan Jakarta mulai menggelar aksi yang kemudian dikenal sebagai Razia Perut Buncit nih, gitu teman-teman.

Aksi ini bukan sekedar demonstrasi biasa, melainkan satir politik yang menyentil langsung elit kekuasaan. Menurut aktivis Malari, Hariman Siregar, aksi ini merupakan balasan terhadap razia rambut gontrong yang dianggap sewenang-wenang. Mahasiswa sengaja memilih simbol perut buncit karena dianggap memiliki kemewahan dan kekuasaan, ya, dan kerakusan pada pejabat Orde Baru kala itu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan

lagu dan liriknya Eclat Story kita kasih buat kamu di Pro 2 di malam hari ini. Masih di segmen kultur kita, masih ngomongin seputar mahasiswa atau ngomongin seputar Raja Perut Buncit. Ya, yang memang ini adalah satir mahasiswa yang mendahului ledakan Malari 1974, teman Pro 2. Nah, jadi sebagai bentuk ejekan terhadap kebijakan pemerintah kala itu, mahasiswa di Bandung dan Jakarta mulai menggelar aksi yang kemudian dikenal sebagai Razia Perut Buncit. Aksi ini bukan sekedar demonstrasi biasa begitu ya. Bukan sekedar demonstrasi biasa, melainkan satir politik yang menyentil langsung ke elit kekuasaan. Jadi menurut aktivis Malari, Hariman Siregar, aksi ini merupakan balasan terhadap razia rambut gondrong yang dianggap sewenang-wenang. Mahasiswa sengaja memilih simbol perut buncit karena dianggap mewakili kemewahan dan kerakusan pejabat Orde Baru. Kala itu ya, nah di jalan-jalan protokol, mahasiswa menghentikan mobil.

mobil mewah yang melintas. Para penumpang yang menggunakan pakaian necis diminta turun. Setelah itu, mahasiswa memeriksa bahwa bahkan meraba perut mereka. Jika terlihat buncit, pejabat ataupun pengusaha tersebut langsung disoraki di depan umum. Aksi itu sering berlangsung jenaka begitu ya. Tetapi menyimpan kritik yang tajam. Mahasiswa menilai perut buncit bukan sekedar tanda kemakmuran, melainkan simbol korupsi dan ketimpangan sosial. Saat rakyat kesulitan membeli kebutuhan pokok, para pejabat justru hidup berlimpah. Ya, nah, suasana jalanan juga di Jakarta kali itu ya, ketika itu dipenuhi dengan adegan-adegan yang unik, bahkan begitu ya, ada yang panik juga nih ketika melihat kerumunan mahasiswa, ada yang menyuruh sopir memutar balik, dan ada juga yang berusaha menahan napas agar perutnya tetap rata sama Pro 2. Wah, nanti kita akan hadirkan lagi berbagai informasi menarik lainnya. Tetap sama kami di Pro 2.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk malam hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Rally Dunia 2026 akan kembali menawarkan sesuatu yang unik. Kali ini duel antara perally akan menjadi tontonan di lintasan aspal sepanjang 1800, lebih tepatnya 1086 km di Yunani pada 25 Juni mendatang. Pada step pertama di seri ini, race akan berlangsung di Taman Ellinikon, sebuah taman dengan luas 287.000 meter persegi dan akan menggelar format dual layout. Format ini mempertemukan dua perally dalam duel berdampingan. Super Special Stage membuka rally Acropolis sebelum masuk lintasan gravel nantinya. Rally Yunani 2026 pindah dari Lamia ke Lautrigi. Seluruh tim akan tinggal di sekolah Hellenic Army Engineering dan akan melanjutkan lomba berikutnya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, BTS akan tampil dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia 2026. Mengutip laporan Yonhap, di mana grup K-pop asal Korea Selatan ini akan langsung akan satu panggung begitu dengan Madonna dan Shakira di MetLife Stadium New Jersey pada 19 Juli mendatang. Menurut laman FIFA dan Global Citizen, BTS menjadi salah satu penampil utama dalam acara bergaya Super Born ini. Ini pertama kalinya final Piala Dunia memiliki pertunjukan paruh waktu. Negara ingin menjadikan final Piala Dunia sebagai panggung yang mempertemukan olahraga, musik, dan budaya untuk para penonton global. BTS mengatakan musik adalah bahasa universal, yang membawa harapan dan persatuan. Pertunjukan akan diproduksi global, Citizen, organisasi sipil internasional berbasis di New York. Acara ini juga diharapkan membantu penggalangan dana untuk FIFA Global Citizen Education Fund.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, sutradara Matt Reeves memperkenalkan sejumlah pemeran baru yang akan berperan dalam film The Batman Part 2, termasuk aktris Scarlett Johansson dan aktor Sebastian Stan. Dalam unggahan format GIF di platform X pada 14 Mei kemarin yang memperlihatkan wajah Johansson, dia menyematkan tulisan "Next Exit Gotham Welcome". Menurut laman Variety, di mana Reeves juga menampilkan gambar aktor Sebastian Stan, Charles Dance, yakni yang bermain dalam film Games of Thrones, Brian Church Henry di Joker, serta Sebastian Koch dalam film Homeland dalam unggahan di platform X untuk menyambut para pemeran dalam film terbarunya. Keterlibatan Scarlett Johansson dalam film Batman berikutnya pertama kali diumumkan pada Desember 2025, sedangkan Sebastian Stan diwartakan sedang dalam tahap negosiasi untuk memerankan Harvey Dent pada bulan berikutnya.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 kita di malam hari ini, teman Pro 2. Karena ini adalah hari libur ya, tanggal merah teman-teman. Jadi Pro 2 Jakarta tidak ada MLC. Jadi kita kembali di siaran lokal dan dengerin dulu. Malam hari ini kita akan hadirkan segmen musik ya, live chat spesial dari Pro 2 RRI Sintang. Ada teman-teman dari Big Boys. So, tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Music performance. Fun talk. Kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Next.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina,
1: dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat semuanya ya.
2: Ya, sehat ya.
0: Oke. Nah, Big Boy. Namanya ya. Big Boy, boleh tahu enggak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah, jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay. Ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah. Oke, okay. Ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang
3: band yang besar mungkin.
2: Band ya. Yang besar ya. Atau apa, menjadi band sosok yang besar nantinya.
0: Oke, okay, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke, okay, Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalannya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Dari vokalis ya, dulu deh.
2: Vokalis vokal. Dulu. Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis, ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan, nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya
0: okay.
4: Posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L,
1: Bang
0: panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu dah, namanya siapa?
3: Drummer keren, oke, okay. Nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di
2: ya,
0: sini. Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
5: Halo, aku Rido.
0: Rido, okay, posisinya Rido. Bawain
5: sebagai
0: apa?
5: Gitar.
0: Oh, gitaris,
1: gitarisnya ya.
0: Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan nggak untuk Rido ini?
0: Boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang ya.
0: Betul.
2: Jadi dia ini bukan edisional kita, tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay. Ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
6: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
7: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm, ada juga Bang Cici.
0: Oke. Okay. Official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan, yeah, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band, itu tuh di 2024. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki.
1: Nah kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini bandnya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya. Okay. Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, okay. Tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, okay. Keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran,
1: iya,
0: gitu ya, beda ya, agama ya. Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
6: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permain sape. Nah makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum etnik gitu. Nah itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah gak ada sih, cuman di pembuka.
0: Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih biasanya, oh enak nih untuk lagu ini nih, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan, karena Bang Ridwan ini arah musik dia tuh ke Andra, arahnya Bang Ridwan ini apa namanya, kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Mm-hmm. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain ya, yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya, bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band nih ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi penampilannya.
1: Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya. Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini? Untuk genrenya. Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh enggak jawab?
1: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih, Kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridon suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya Kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Massive gitu. Terus Rido sukanya aransemen dari band lain. Nah, misalnya kalau misalnya band kami setuju ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Massive tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya,
0: iya,
1: bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh Mama dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, okay. Sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat, pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di area di Sintang ini. Dan diberikan saran oleh Pak Kepsta, itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru, diberi nama The Big Boy, seperti itu.

0: Kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Yeah. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
1: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Ijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita nge-gym yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Rido dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam, jadi disesuaikan lagi, bisa nggak datang? Kalau bisa datang, kita ngejain gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
2: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
0: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
3: Yang paling susah. Rido.
0: Rido.
3: Rido.
2: Kenapa Wah, nih, dong, Bang kenapa Rido? Dong?
4: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
3: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
0: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
3: Terus dia juga di luar kan dia juga ada job di luar juga kan.
0: Oke, luar biasa Rido.
4: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
3: Iya.
4: Baru ngeband.
0: Keren.
3: Benar.
4: Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan, Bang?
3: Enggak.
0: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini lagu Apa Salahku dari
3: The Massive.
0: The Massive. Yeah. Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
3: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia senang dengar lagu ini dan Bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
0: Oke, mewakili Zaki ya.
3: Mewakili perasaannya teman saya.
4: Makanya nanti bisa dilihat ya Bang ya mata Zaki itu berbinar kalau bisa
3: nyanyikan lagu itu. Kalau nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
0: Waduh.
3: Itu tuh ya.
0: Ternyata sedalam ini ya tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu Ki, langsung aja ya Ki ya.
2: Langsung aja kali ya kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar enggak sih?
2: Nah, kalau mimpi ya pengen sih, pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truisem atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Okay. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, yeah. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Iya. Yeah. Kemungkinan okay. Sih kita bikin, mungkin nanti kita mau kumpul dulu, mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu, benar nggak?
2: Benar nggak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Rido ya, belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah, baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya, punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Rido kan udah punya ada berapa, satu album kan, satu album.
0: Okay.
2: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya.
2: Semoga.
0: Oke.
1: Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun

0: tampil lagi, bawain lagu apa, Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12 Putwi Iklan nih. Wah.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin, ini dia penampilan Big Boy.

0: KR Net, kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget. Dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya. The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya.
2: 2009-an kayaknya ya. 2009 atau 2011 gitu ya.
1: Oke. Dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya.
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan. Jadi kita coba ulik juga.
1: Oke. Nah, gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki. Tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy nih ke depannya seperti apa. Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow, amin. Luar biasa, amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya, silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
2: Cita-citanya ya. Semoga semoganya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
4: Dari saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar sih.
1: Wow. Okay. Siap ya, mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja
1: kita
0: ya
1: tunggu
0: pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, gak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki, kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina.
1: Aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

Saksikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga malam teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 semua, semangat selalu aja deh. Semoga kamu selalu sehat. Berhati-hati di jalan ya teman Pro 2 semua, karena memang lagi agak ramai ya, karena menjelang ya detik-detik mau selesai nih pameran yang ada di Stadion Bandung Sintang. Dan mungkin ada juga di antara teman-teman yang baru bepergian, karena kan lumayan ya liburan, tapi baru berangkatnya di hari ini mungkin. Oke deh, baik buat teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan informasi di malam hari ini terkait kesehatan. Tapi aku mau kasih informasi dulu terkait lagu pembuka tadi. Ada lagu dari Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama. Dan ini merupakan sebuah kolektif grup rap ya, yang dianggotanya itu terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Marauke. Jadi beranggotakan ada 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Jadi gak cuma sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, Elpama Prison ini sendiri justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapasnya untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Dan berbagai bentuk showcase, gigs dan juga kompetisi sudah ditahlukan oleh Elpama Prison ini sendiri, termasuk kompetisi dan seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Marauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Jadi teman Pro 2, produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan juga terkurasi ini diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus. Dan This Is Squad Elpama ini sendiri menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan oleh dunia. Melalui This Is Squad Elpama, Elpama Prison sendiri ingin menunjukkan kalau sebagai warga binaan mereka ini tetap bisa berkarya, dan mereka pengen banget menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat luas. Nah, itu dia ya untuk pembuka informasi kita di malam ini terkait lagu yang sudah kita nikmati bareng-bareng tadi sebagai pembuka untuk jaga malam bareng aku Widya, yang bakal temani kamu sampai tengah malam nanti. Semangat selalu buat kamu, dan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.
1: Produsen FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Untuk edisi malam ini kita ngebahas terkait kesehatan. Jadi buat teman-teman, kita kali ini bakal ngebahas tentang gaslighting. Wah, siapa nih kira-kira yang sudah mengalami hal ini? Aku kutip dari rri.co.id. Jadi gaslighting ini sendiri bukan sekedar bercanda membuat orang overthinking ya, tapi ini semacam manipulasi yang pelan-pelan membuat seseorang itu kayak ngeraguin dirinya sendiri sampai kehilangan rasa percaya diri dan merasa kalau dirinya itu selalu salah, teman Pro 2. Terus ada juga istilah kesehatan seperti flying victim. Nah, ini kan beda lagi ya, karena kalau flying victim ini seseorang itu terus naruh dirinya sebagai korban di setiap keadaan, bahkan saat kenyataannya itu enggak selalu seperti itu. Jadi teman Pro 2 semua, ada beda nih antara gaslighting dan juga dari flying victim. Kalau gaslighting ini sendiri ternyata bahaya banget teman Pro 2, bisa ngerusak mental seseorang yang disampaikan oleh psikolog juga, karena korbannya ini pasti bakal ngerasa kayak meragukan persepsi dan juga kewarasannya itu, teman Pro 2 semua. Nanti kita bakal bahas lagi ya, apa sih bahayanya gitu teman Pro 2 semua, dari gaslighting dan juga dari playing victim. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Aceh berada nih, dan kita masih ngebahas terkait kesehatan ya, untuk love flying victim dan juga gaslighting. Nah, teman Pro 2, sebenarnya apa sih bahayanya dari gaslighting ini? Jadi yang bahaya dari gaslighting ini sendiri adalah korbannya ini pasti bakal sering gak sadar kalau dirinya itu sedang dimanipulasi, karena semua yang dilakukan itu halus banget lewat kebingungan dan juga tekanan emosional secara terus-menerus. Sementara kalau untuk flying victim sendiri, nah ini sering muncul karena trauma, ada rasa sakit, atau mungkin pengalaman yang buruk yang membuat seseorang itu takut disalahkan dan akhirnya selalu cari pembenaran. Wah, ini adalah dua masalah ya dalam hubungan antara seseorang, cie, dengan pasangannya biasanya nih ya. Karena yang satu gaslighting, yang satu flying victim. Wow.

Tahu 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengajakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, kita berada di sesi lapor Pro 2 Sintang. Silakan aja buat teman Pro 2 semua untuk gabung ya, baik itu di akun live TikToknya aku dan juga di Instagramnya Pro 2 Sintang. Kali ini kita mengangkat tema tentang besok kan libur. Sebenarnya udah dari kemarin sih, tapi mungkin ada juga teman-teman yang sudah menspesialkan besok mau jalan kemana atau kegiatan kamu apa. Kalau misalnya udah liburan, kamu lagi di mana, lagi ngapain gitu ya, sedang di mana, bersama siapa. Oke, gak selengkap itu juga sih. Cuma pengen tahu kamu ngapain aja liburan kali ini guys. Dan besok mungkin ada yang spesial mau turun ke Sintang juga, boleh diceritain ya bareng aku di Pro 2 Sintang. Oke, aku tunggu jawaban kamu teman Pro 2 semua, baik itu di Instagram dan juga di akun TikTok aku. Ada beberapa juga yang sudah komen, nanti aku bakal bacain ya buat kamu-kamu.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu.
5: Bang. Stop, Bang. Stop dulu, Bang.
4: Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi bisa kehilangan nyawa.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita berada di Lapor Pro 2 Sintang dan tentu aja kita bakal bacain untuk teman-teman yang sudah komen ya terkait besok rencananya mau ngapain aja di liburan kali ini teman Pro 2 semua. Ini ada Mas Timbul, katanya malam mingguan itu di Sintang aja Kak Wit, besok pagi bersama rombongan itu mau touring ke Sintang. Nah, ini ada komunitas Motor King ya, RX King. Kemudian juga ada Hario Sinaga 99, katanya saya merantau sambil liburan juga Kak, kebetulan saya di Kaltim. Jadi liburan nanti mau jalan-jalan ke IKN. Wow, ini bakal seru banget ya, karena bakal menjelajahi IKN teman Pro 2 seperti apa dan juga bagaimana, aku pun belum lihat secara langsung ya kan. Pasti bakal seru sekali buat yang liburan. Terus ada juga yang komen melalui akun Instagramnya Pro 2 Sintang dari @wasmi, katanya liburannya ke pantai aja kakak. Oke, asik banget ke pantai. Tapi aku gak tahu ya kamu tinggal di mana, karena kalau di Sintang itu ada sih pantai, pantainya Pantai Menyumbung atau Pantai Sungai Durian Sintang. Jadi pantai kita itu airnya tawar dan warnanya coklat guys gitu. Tapi aku nggak tahu nih domisilinya kamu di mana. Buat Wasmi, happy liburan aja deh ke pantai. Terus ada Teh Pucuk, selamat malam, selamat beraktivitas, semangat selalu kakak, salam dari Nangamau Kain Hilir yang sedang dilanda hujan katanya gitu ya. Makasih deh buat kamu. Terus ada Bunda Indrayati juga. Assalamualaikum kakak, selamat malam. Waalaikumsalam, hadir dari Pemangkat Sambas. Wah nih ya, jauh banget di Sambas. Tapi di Sambas itu kan pastinya bakal apa ya, kalau dari tempatnya itu kayak adem-adem gitu kan, banyak sawah-sawah kalau yang aku lihat sih, tapi gak tahu juga aslinya seperti apa. Terus ada Kak Yuri Chan juga, selamat malam buat Kak Yuri Chan ya, kakakku tersayang. Ya nanti kita atur-atur lagi ya untuk nongki-nongkinya. Nah buat teman Pro 2 semua, aku masih tungguin kamu-kamu mau komen terkait liburan kamu itu seperti apa dan besok kamu mau ngapain aja. Silakan di akun Instagramnya Pro 2 Sintang atau bisa juga di akun live TikToknya aku kali ini karena kita lagi live TikTok ya. Kemudian ada juga nih Rajo Basa, malam Mbak, malam juga. Terus Mas Timbul menjelaskan nih kalau besok itu ada anniversary King Rattle Club Sintang yang ke-15 kakak. Wow, keren banget Mas Timbul, bagus banget nih acaranya. Berarti se-Kalimantan Barat gitu Mas Timbul atau gimana? Atau hanya wilayah Kabupaten Sintang aja? Karena udah rame banget tadi juga. Oke, aku masih tungguin ya komennya dari Mas Timbul. Buat teman-teman jangan kemana-mana.

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik, aku bakal lanjut lagi untuk bacain komen-komennya di sini dari Riri. Katanya liburan, mau di rumah aja kakak. Terus ada juga Bobby, katanya kak, nanti liburannya tentu aja persiapan ke pameran kakak. Oke, baik, terima kasih aja buat kamu yang sudah komen ya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak

tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih di Lapor Pro 2. Selamat malam Kak Wid dari Vira. Oke, besok liburan biasa aja Kak, di rumah aja istirahat. Oke baik, makasih aja buat kamu yang sudah komen ya. Terus juga ada Misri, katanya buat besok mau persiapan jualan aja Kak di Stadion Bening Sintang. Mampir ya Kakak. Oke baik, terima kasih. Jualan apa nih kira-kira? Mudah-mudahan nanti bisa mampir ya. Tapi aku tuh lagi dinas loh. Pokoknya dinas nih, dinas ya 2 hari ini. Oke teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena nanti aku bakal balik lagi untuk temani kamu di acara kita berikutnya ya, untuk certup cerita penutup hari ini. Buat teman Pro 2, semoga saja apa yang direncanakan besok ataupun besoknya lagi dan seterusnya itu lancar, liburannya juga lancar, yang sedang menjalankan ibadah juga lancar ya. Pokoknya apapun yang kamu lakuin di hari kemarin, hari ini dan besok-besok yang pengen direncanain di hari liburnya, sesuai dengan ekspektasinya masing-masing.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam itu seorang anak duduk sendirian di teras rumah sambil memikirkan kenapa akhir-akhir ini dia sering merasa menjadi orang yang paling salah di setiap masalah. Setiap kali dia cerita tentang perasaannya selalu ada jawaban, kamu aja yang terlalu sensitif. Sampai akhirnya dia mulai ragu sama dirinya sendiri. Di sisi lain, dia juga pernah ketemu orang yang selalu merasa paling tersakiti, seolah dunia gak pernah adil buat dirinya. Padahal orang lain juga sedang berjuang dengan luka masing-masing. Sampai suatu hari, dia sadar, hidup bukan tentang siapa yang paling benar atau yang paling menderita, tapi tentang belajar memahami diri sendiri tanpa menjatuhkan orang lain. Karena hubungan yang sehat itu bukan yang bikin kita takut jadi diri sendiri, melainkan yang membuat kita merasa aman, didengar, dan tetap waras setelah pulang dari banyaknya drama kehidupan.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multifinance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam, itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada suatu malam seorang anak yang memilih diam setelah lelah terus menjelaskan dirinya kepada orang-orang yang selalu memutar balikan keadaan. Setiap kali dia marah, dia dibilang berlebihan. Setiap kali dia sedih, dia dianggap cari perhatian. Lama-lama dia mulai kehilangan percaya diri dan merasa mungkin semua memang salahnya. Tapi malam itu, sambil melihat langit yang gelap, setelah hujan reda, dia sadar satu hal sederhana. Tidak semua orang yang membuat kita ragu pantas dipertahankan, dan tidak semua luka harus dibalas dengan menjadikan diri korban selamanya. Kadang yang paling menyembuhkan adalah belajar jujur pada diri sendiri, mengakui salah kalau memang salah, dan pergi dari hubungan yang terus membuat hati lelah. Karena hidup udah cukup berat. Jadi jangan sampai kita kehilangan diri sendiri hanya demi bertahan di lingkungan yang salah.

Koleksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ada satu orang yang selalu berusaha menjadi pendengar buat semua temannya. Selalu ada waktu buat bantu, selalu minta maaf duluan walaupun belum tentu salah, tapi makin lama dia sadar ada orang-orang yang justru memanfaatkan kebaikannya. Bukan dia merasa bersalah atas hal yang bahkan bukan tanggung jawabnya. Di sisi lain, dia juga pernah melihat seseorang yang terus menyalahkan keadaan dan merasa hidupnya paling berat, sampai lupa kalau orang lain juga sedang berjuang diam-diam. Malam itu dia belajar, ternyata dewasa bukan soal siapa yang paling kuat menahan sakit, tapi siapa yang berani jujur pada diri sendiri, tanpa menyakiti orang lain, karena hati yang sehat bukan hati yang selalu menang dalam perdebatan, melainkan hati yang tetap tenang tanpa harus menjatuhkan siapapun.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

arti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa. Yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Thomas Edison, penemu bola lampu, mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program Madu dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Produa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dari Jalan Yeseo Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026, aku Tias kembali hadir menyapa kamu ya, agar menemani kamu di Selamat pagi teman Pro 2 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan tentunya dengan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar kamu. Nantinya di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Di pukul 6 hingga jelang pukul 7 aku akan hadirkan info Pro 2 dan juga viral moment. Lalu di pukul 7 hingga jelang pukul 8 aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Lalu di pukul 8 hingga jelang pukul 9 aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Dan di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat aku akan hadirkan Music Planner nih ya bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi buat teman Pro 2 mungkin ada yang mulai beraktivitas di pagi hari ini, mungkin ada yang mulai lari pagi ataupun mulai berangkat pergi ke kampungnya gitu kan. Mungkin untuk kalian yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2, tetap jaga keselamatan dalam perjalanan dan semoga kamu tetap sehat selalu ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan teman Pro 2, aku akan hadirkan jazz music ya ke ruang dengar kamu setelah ini. Jadi stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat, teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asmullah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mampu menjaga lisan kita, sebab salah satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lainnya, salah satunya adalah lidah atau lisan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Aksaru khotoya ibni Adam bilisani." Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam adalah dari lisannya. Mengapa demikian? Karena seringkali hanya gara-gara lisan atau lidah seseorang mampu memutuskan silaturahim dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan tetangga-tetangganya. Bahkan hanya karena lisan menyebabkan konflik di tengah masyarakat luas. Allah pernah berpesan dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka kawan-kawan rahmati Allah, sebelum kita berucap, maka pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kita berkomentar di sana dan komentar di sini, hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan bermanfaat atau tidak? Apakah yang kita katakan itu baik ataupun buruk, sehingga yang kita ucapkan itu benar-benar memberikan manfaat bagi orang yang mendengarnya? Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka diam itu lebih baik baginya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa. Yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil.

kecil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2, aku kutip dari laman rri.co.id, yaitu film horor komedi Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi dipastikan akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Dan teman Pro 2, alur cerita film ini berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madiopuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama. Kini mereka kembali dipertemukan ketika keluarga Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Kelawi yang menyeramkan.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Bro 2, aku kutip dari laman antaranews.com. Kita masuk di dunia olahraga basket ya. Sebanyak 16 tim putri terbaik dunia akan bersaing dalam Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3-on-3 Women's Series Shanghai 2026 di Shanghai Global Harbor, China pada 16 hingga 17 Mei guna memperebutkan poin serta meraih gelar juara. FIBA 3-on-3 pada Sabtu menyatakan turnamen ini menjadi seri kedua FIBA 3-on-3 Women's Series musim ini yang digelar di China dan menghadirkan sejumlah tim nasional serta klub elit dari berbagai benua.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least ya teman Bro 2, infonya aku kutip dari laman antaranews.com. Tim Garuda baru yang mewakili Indonesia berhasil menjuarai Street Child World Cup 2026 kategori Boys Shield di Mexico City pada Kamis malam waktu setempat. Dilansir dari rilis yang diterima di Jakarta pada Jumat kemarin, Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Argentina melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 pada partai final setelah kedua tim bermain imbang satu sama di waktu normal.
1: Info Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2, sekian 3 info yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan selanjutnya ya teman Pro 2, aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah memasuki di viral moment di hari ini ya teman Pro 2. Nah, di viral moment di hari ini ya teman Pro 2, ada seorang siswa yang bernama Deki DG. Ini asal SMA MEPA Boarding School Papua, yang membuktikan bahwa keterbatasannya bukan penghalang untuk berprestasi meskipun hanya memiliki satu kaki. Nah, siswa kelas 11 asal Papua ini, ia tetap tegap memimpin upacara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei lalu nih teman Pro 2.

Hebat banget ya, Diki The Gamey tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya dan tetap terus membuktikan bahwa keterbatasannya ini bukan jadi penghalang untuk menjalani hidupnya ya. Dan banyak juga nih komen-komenan yang berharap juga agar pembangunan Indonesia ini bisa merata sampai ke daerah timur. Dan orang-orang seperti Diki The Gamey ini perlu di berikan juga atensi ya untuk kita semua bahwa kita tidak perlu membeda-bedakan dan ini tuh bisa menjadi salah satu contoh untuk kita juga tetap semangat nih teman Pro 2. Kita yang sudah dikasih normal pun juga tetap bisa harus semangat ya dalam menjalani hidup ini. Apalagi beliau ini masih sekolah ya di SMA. Nah, itu tadi, semoga juga teman-teman yang lain nih yang masih sekolah juga bisa tetap terus semangat dan menggapai prestasinya ya di masa-masa sekolah, ataupun yang udah nggak sekolah pun jangan patah semangat, tetap semangat terus ya teman Pro 2. Oh ya teman Pro 2, by the way, infonya ini aku kutip dari laman Instagramnya invipop.id ya.

Tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

Pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Oke, teman Brodo masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di viral moment nih ya. Tadi aku udah infokan tentang seorang siswa yang bernama Deki Daye ini, asal SMA MEPA Boarding School Papua. Ia membuktikan bahwa keterbatasan ini bukan penghalangnya untuk berprestasi nih ya teman Brodo. Walaupun hanya memiliki satu kaki, ia tetap tegap memimpin upacara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei lalu nih teman Pro 2. Hebat banget ya, semangatnya ini tetap terus membara ya, walaupun ia memiliki keterbatasan itu. Dan teman Pro 2, selanjutnya aku infokan juga untuk di pukul 7 nantinya hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Dan jadi tetap stay tune terus ya teman Bro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari balada, maksudku dari diskorian nih teman Bro 2, judulnya Balada Insan Muda. Stay tune.

Teman Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.